dengan ke aling ngijir pawa arab angulerin kolor berber aling ngijir cawa lagal milonjon cawa lagal mencamu kamar cerer kau ni nyer liar lagal panduri dam bujarmu.